0: Good on ya for listening to Global.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: 98,1 VOIB FM. Halo hai Sobat Indonesia, senang sekali saya Sinta Ardan bisa hadir untuk Anda di program Suara Indonesia edisi 29 Juli 2026. Hari ini saya dibantu panel operator kita, Regin. Terima kasih Regin. Dan hari ini juga saya merasa ada beberapa hal yang istimewa, karena ini merupakan hari pertama kalinya saya siaran lagi setelah lebih dari 15 tahun tidak siaran. Dan istimewanya lagi, siarannya itu dari Radio VOIB Brisbane, Queensland, Australia. Jadi ini semacam hal yang tidak terduga dalam rangkaian perjalanan saya di dunia radio. Jadi boleh dong tepuk tangan untuk Suara Indonesia. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyebut ada dua kata utama. Saya menyebut ada kata pertama kali dan Australia. Nah, sepertinya topik yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Nah, Sobat Indonesia, bagi banyak orang Indonesia yang waktu hari pertama kali atau pertama kali menginjakkan kaki di Australia, pasti menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan. Di situ ada rasa senang, ada rasa bangga, yang akhirnya bisa sampai di negara yang selama ini hanya ada di bayangan. Nah, tapi di saat yang sama juga terselip ada rasa cemas, rasa lelah, rasa sepi, rasa rindu, dan pasti juga ada rasa bingung-bingungnya di situ. Nah, terus kemana biasanya pendatang baru itu mencari solusi dari beragam rasa-rasa tadi? Siapa juga yang bisa diandalkan untuk bisa menunjukkan arah? Jadi ada kebingungan-kebingungan yang harus kita carikan solusi seperti itu. Nah, jawabannya pastinya atau larinya pastinya ke komunitas-komunitas atau perhimpunan-perhimpunan masyarakat Indonesia di Australia. Jadi komunitas semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ngumpul, tetapi pastinya sebagai komunitas masyarakat Indonesia di Australia itu akan memiliki banyak peran. Dia bisa menjadi tempat berbagi pengalaman, bisa saling membantu dan saling menguatkan. Itu yang saya rasakan. Waktu pertama saya bingung di sini, saya mencari-cari memang dari media sosial apa sebuah atau apa yang bisa saya cari ini untuk solusi saya kebingungan di sini. Nah, ternyata jawabannya adalah komunitas masyarakat Indonesia di Australia. Dan di Queensland ini juga ada yang luar biasa lagi. Tidak tanggung-tanggung, ada sebuah perhimpunan yang diberi nama PIQ atau Perhimpunan Indonesia Queensland yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan itu masih kokoh menjadi perhimpunan yang kuat dan banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk lebih serunya dan lebih lengkapnya, saya akan menyapa dari Perhimpunan Indonesia Queensland yang kita hadirkan di studio hari ini. Jadi kita akan sapa dulu tamu yang pertama kita, Presiden PIQ periode 2024-2026, Tante Wanda. Halo.
1: Halo semuanya. Halo pendengar semuanya Suara Indonesia. Halo Sinta.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio Tante Wanda. Ya. Tetap saya melihat Tante Wanda semangatnya dan ini masih luar biasa ya.
1: Luar biasa, kesempatan ini sangat bagus sekali untuk kami dari PIQ. Jadi terima kasih sudah memberikan waktu bagi kami.
0: Iya, dan untuk tamu yang kedua saya sapa juga yang tidak kalah semangatnya, muda terus. Yeay. Sekretaris dari PIQ kita, Ita. Kak Dia, halo Kak Dia, apa kabar?
2: Halo Sinta, baik-baik. Apa kabar Sinta?
0: Bagus. Kita selalu bagus dan kita selalu semangat ya di sini ya.
2: Terima kasih sudah mengundang saya di hari ini, di acara siaran ini.
0: Iya, dan pastinya juga saya terima kasih sudah diajak untuk bergabung di Suara Indonesia.
1: Iya.
0: Dan ini istimewa sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang PIQ ya hari ini ya.
2: Congrats ya hari ini siaran pertama.
1: Siaran pertama dengan PIQ.
0: PIQ ya sudah 50 tahun. Wah, luar biasa, 50 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan organisasi.
2: Iya, tahun lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-50 ya, Tante Wanda ya.
1: Iya, 50 tahun.
0: Nah, kan berarti dengan kita berada di sini pasti akan banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama dengan Presiden dan Sekretaris PIQ hari ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia bersama saya Sinta Ardan dan masih bersama dengan dua tamu spesial kita di studio. Ada Kak Dia dan Tante Wanda.
2: Halo, nah, kembali lagi.
1: Iya. Jadi seru-seru ya, kita tadi sudah keliling jagat sama lagunya Ratu Sejagat. Dan sekarang mendaratnya di Australia. Dan melanjutkan dari yang sudah kita bahas di awal tadi, ada sebuah perhimpunan masyarakat Indonesia atau perhimpunan Indonesia Queensland yang umurnya sudah 50 tahun. Ini pasti menarik untuk kita bahas dari sejarahnya. Jadi saya akan ke Kak Diah dulu. Jadi Kak Diah,
3: halo.
1: Ini sebagai sekretaris
3: Yaki,
1: PAQ ya. Ini boleh kenalan dulu.
3: Kenalan dulu ya. Nama saya Diah. Saya sudah di Australia baru 31 tahun.
2: Baru.
3: Awalnya dari Sydney, terus pindah ke Melbourne, terus saya baru pindah ke Brisbane itu tahun 2009. Dan 2010 saya mulai cari-cari. Yang tadi Sinta bilang, perhimpunan di Indonesia tuh saya cari-cari di Brisbane itu ada gak sih perhimpunan Indonesia gitu, seperti di Melbourne dan di Sydney. Terus saya ketemu yang namanya PIQ. Nah, saya posisi saya di PIQ itu saya aktif dari tahun 2010 ya, kalau gak salah.
2: Earlier than that.
3: Iya, pada saat itu ketuanya masih Bapak Henry Baikuni.
1: Dulu ya? Nyari-nyarinya dengan
3: nyari-nyarinya waktu itu melalui teman-teman sih sebetulnya. Jadi saya
2: networking ya?
3: Aja gitu. Jadi dengar-dengar terus akhirnya oh ya mau dong dikenalin dengan ketuanya, saya mau kontribusi gitu. Karena memang intinya saya suka berorganisasi aja sih untuk dan juga untuk cari banyak teman gitu. Waktu itu saya baru pindah 2009 kan. Kemudian saya aktif di PIQ, saya berkomitmen untuk membantu PIQ sebagai organisasi yang berlegitimasi. Jadi ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi itu tahun 2010 bekerja sama dengan pada saat itu ketuanya Pak Henry Baikuni. Kemudian saya dan Pak Henry, kita dan beberapa teman yang lain yaitu Endah McDonald, Rita Brown, itu kita kumpul bareng-bareng ibu almarhumah Ibu Malia Rita Ningsih. Kita terus sepakat untuk membentuk PIQ, memberikan
2: wadah.
3: Kayak wadahnya. Jadi waktu itu saya dan teman-teman membuat PIQ Incorporated di negara bagian Queensland ini. Terus kemudian kita memberikan ABN, Australian Business Number. Kemudian kita juga ada bank account. Jadi kita benar-benar resmi. Karena kan sebuah organisasi yang berdiri di wilayah Queensland atau Australia itu menurut saya harus resmi ya. Jadi kita bisa ada, kalau kita ada kegiatan, kita bisa apply untuk public liability insurance dan sebagainya.
1: Dari tahun berapa itu?
3: Itu dari tahun 2010. Jadi waktu itu incorporated-nya, kalau nggak salah, ini Perhimpunan Indonesia ada certificate incorporation-nya itu September 2010. Okay. Ya. Tapi sejarahnya sebetulnya itu PIQ itu dari tahun, sebetulnya ber-evolve dari tahun 1966.
1: Ya. 1966?
3: Nah, jadi waktu itu Persatuan Pelajar Indonesia di Queensland sebetulnya awal akarnya itu dari situ.
2: Betul.
3: Kemudian ber-evolve ke PIQ yang resmi di berdiri tanggal 22 Maret 1975 oleh Bapak Imam Partorejo dan Ibu Arum Partorejo, suami istri yang dedikasinya itu sangat-sangat tinggi untuk mengumpulkan suara masyarakat Indonesia.
2: Pelajar-pelajar
3: dan beliau masih ada di Brisbane.
1: Sampai dengan
3: Pak
1: sekarang.
3: Imam tuh udah umur 90-an lebih kalau salah. Ibu Iman juga, Ibu Arum kita bilangnya ya, masih juga apa aktif, kalau dia lebih sekarang lebih aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu.
1: Betul.
3: Gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi tapi mungkin dia nggak, udah nggak nyetir lagi, jadi dengan anak-anaknya atau beberapa orang yang bisa menyebut mereka untuk pergi ke acara-acara.
1: Jadi awalnya itu sejarahnya dari Persatuan Pelajar Indonesia.
3: Iya, tahun 1966 awalnya. Iya. Karena kan sebetulnya untuk memfasilitasi kebutuhan pelajar pada saat itu ya.
1: Baik.
3: Terus dia berkembang menjadi perhimpunan masyarakat Indonesia, PIQ.
1: Jadi
3: saya banyak ngomong ya.
1: Panjang ya. Jadi bermula dari pelajar kemudian bisa menjadi lebih luas lagi dari tahun 1975.
3: Iya. Saya waktu itu masih ingat ngobrol sama Pak Imam, itu Pak Imam cerita sendiri ke saya awal mulanya itu. Makanya buru-buru saya catat waktu itu.
2: Iya. Juga mungkin saya tambahkan
1: boleh,
2: yang dari
1: Tante Wanda.
2: Sejarah ya.
1: Iya.
2: Karena saat itu yang para pelajar itu berkumpul, ada beberapa juga yang sebagai dokter. Dan sampai sekarang kita anggap mereka sebagai sesepuhnya. Sampai sekarang beliau-beliau ini juga masih ada. Seperti yang dia sampaikan tadi, ada
3: salah satunya itu Dr. Riwu.
2: Ya.
1: Itu maksudnya sebagai anggota pada saat
2: sebagai founder
1: itu.
2: Juga saat
3: sebagai
2: itu.
3: Founder juga Dr. Riwu. Dan Dr. Riwu masih berpraktek ya kalau nggak salah.
1: Iya. Dan kan tahun 1975 ya itu sudah, maksudnya setelah jadi persatuan pelajar terus berubah menjadi organisasi ya.
3: Menjadi PIQ di tahun 1975.
1: Nah, itu pasti akan ada luar biasa sekali perannya ya dari PIQ itu sampai dengan saat ini. Nah, bayangkan dari tahun 75 sampai dengan sekarang sudah panjang waktunya. Mengingat ada yang kita tahu bahwa merawat sebuah organisasi itu pasti tidak mudah, apalagi sampai puluhan generasi lanjutan. Tentu pastinya ada rahasia-rahasia menarik dari dibalik bagaimana PIQ merawat perjalanan dari perhimpunan ini sampai dengan begitu banyak manfaatnya. Kita akan dapatkan jawabannya setelah yang berikut ini.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stalls, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, di segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi sudah disebut tentang sejarah, terus awalnya terbentuk dari organisasi pelajar dulu. Nah, itu dari Kak Diah sebagai sekretaris dari PIQ. Nah, sekarang saya geser ke Tante Wanda. Halo Tante Wanda.
2: Halo, kita kembali lagi.
1: Apakah Tante Wanda selalu stylish begini dari tahun itu sampai dengan sekarang?
2: Jadi ngeliat ke diriku sendiri jadinya. Mungkin maksudnya bukan untuk saya stylish ya, tapi kalau untuk saya sendiri sih, saya berbuat itu untuk saya sendiri. Jadi dengan sesuai dengan eventnya hari itu, apakah saya untuk bekerja, apakah saya untuk keluar, ya. Nah, sesuai cuaca, kita kan di sini melihat cuaca. Jadi ya, kalau saya dibilang stylish ya, I think terima kasih, tapi sudah memang kebiasaan ya.
1: Natural. Ini cocok dengan sebagai Tante Wanda sebagai yang memimpin PIQ sekarang.
2: Oh,
1: ini pasti punya punya misi-misi dan punya gaya-gaya yang pas untuk dibawa ke organisasi ini biar tetap fun, tetap digemari banyak masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Betul begitu ya? Jadi ini yang berada di perhimpunan ini adalah berbagai usia, betul?
2: Betul, itu memang salah satu visi misinya. Pertama kali saya memang merasa sangat terhormat karena selalu diajak dan terpilih untuk memimpin. Dan juga saya percaya saya bisa memimpin karena tim kita kuat ya. Tim PIQ ini kan tadi kita sudah dengar semua dari sekretaris bahwa kami semua ini kan pertama volunteer ya, yeah. Itu di sini banyak volunteer yang kita perhatikan, dan kami semua juga punya pekerjaan masing-masing. Nah, untuk saya sendiri, sejak saya datang di sini, sebelum saya datang, saya sudah aktif di beberapa organisasi masyarakat, dan memang saya suka sekali untuk aktif dengan
1: organisasi.
2: Ya, dengan sekolah dan waktu masih kuliah, dan even waktu saya tinggal di beberapa tempat di luar negeri, saya selalu aktif dengan komunitas Indonesia. Dan posisi saya di PIQ sekarang masih sebagai ketua, dan sangat merasa bersyukur karena bantuan dari sekretaris, bendahara, dan pembantu pengurus itu sangat kuat. Kalau nggak begitu, kita organisasi nggak bisa berjalan.
1: Tapi okay? Tantangannya dari tahun berapa bergabung?
2: Okay. Bergabung saya mulai, kalau nggak salah dari tahun 2013, karena saya kenal dengan dia waktu itu sebagai sekretaris, kemudian saya diajak untuk masuk, dan terus-terusan sampai terpilih dengan sebagai ketua sudah beberapa tahun ini.
1: Nah,
2: dan juga di beberapa organisasi di Brisbane, saya juga sebagai founder, jadi istilahnya networkingnya kita luas, betul ya dia?
3: Karena iya, ya, betul.
2: Ya, jadi kalau PIQ ada sesuatu acara, ini dasar pokok ya Sinta yang saya pelajari dari pengalaman saya, dasar pokok dari berorganisasi adalah kita ngerangkul keluar. Dengan ngerangkul keluar, kita kenal dengan organisasi lain di Brisbane, yeah. Apakah mereka dari segi kepercayaan,
1: yeah,
2: atau dari segi student yang berganti,
1: yeah,
2: atau dari segi area, kayak di Sunshine Coast ada, di Gold Coast ada. Nah, dengan PIQ mengenal mereka-mereka itu
1: lagi,
2: lebih
1: yeah,
2: banyak lagi, mm-hmm, saat kita akan berkumpul, itu kita panggil mereka. Jadi itu
1: Dan
2: juga
1: itu
2: menjadi
1: masuk visi-misi ya?
2: Betul,
1: yeah.
2: Jadi visi Indonesia itu sebagai kita adalah community dari masyarakat Indonesia yang memang ingin menjalin hubungan kita dari Indonesia, mm-hmm, dengan juga dari Australia karena kita tinggal di Australia,
1: yeah.
2: Dan South East Queensland, yaitu okay, the wider community-nya. Jadi kita,
1: wow,
2: fokusnya ke situ. Itu visinya.
1: Jadi boleh kan ada di beberapa tempat tuh. Berarti itu bisa berkumpul kalau di pada, satu tempat yang sama gitu.
2: Iya. Tapi pada saat acara yang ada yang besar itu kami kumpulkan karena mereka-mereka juga kayak di Gold Coast dan di Sunshine Coast, mereka juga ada kumpulan sendiri karena kan Queensland kan besar ya.
1: Besar.
2: Jadi kalau mereka mesti ngumpul satu di Brisbane, kami selalu diketahui sebagai PIQ Brisbane.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dan boleh saya tambahkan misinya juga ya. Jadi misinya kami PIQ yaitu Perhimpunan Indonesia Queensland, yaitu untuk promote dan enhancing Indonesia's positive image in Australia. Particularly Queensland, karena kami di Queensland. Dan juga kami fostering friendship dan mutual understanding dengan people dari diverse cultural dan ethnic communities yang ada di Queensland. Kemudian kami juga memberikan assistance dan support untuk anggota dan juga komunitas Indonesia yang memerlukan bantuan. Dan yang pasti juga kami itu sebagai jembatan dari pemerintah Indonesia, ya, yaitu KJRI Sydney, karena Queensland di bawah KJRI Sydney. Jadi kami adalah jembatan dari pemerintah Indonesia yang di Sydney dengan masyarakat yang di Queensland.
1: Iya, Tante Wanda, untuk mewujudkan visi misi tadi ada yang mungkin ada satu kegiatan yang ada korelasinya begitu?
2: Ada banyak sekali kalau dengan kegiatan kami selalu dihubungi dengan acara-acara besar seperti membuka diaspora, perkenalan diaspora, kemudian juga acara sosialisasi pemilu. Jadi itu dari acara dari pemerintah Indonesia.
1: Oh, iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Mungkin itu, masih banyak, mungkin kita bisa sambung
1: itu
2: lagi.
1: Itu masih beberapa, masih banyak lagi yang akan ditambahkan untuk apa saja yang menjadi keunggulan dari Perhimpunan Indonesia Queensland ini.
2: Betul.
1: Nah, organisasi bisa tumbuh dan berkembang, bertahan dan terus menyebarkan manfaat dan inspirasi, itu tentu tidak berjalan sendirian. Jadi pasti ada dukungan dan kerjasama dengan banyak pihak. Nah, sebagaimana tadi sudah disebut, ada beberapa yang sudah dilakukan. PIQ bersinergi dengan beberapa pihak yang lain, pemerintah dan organisasi yang lain. Nah, pasti seru, jawabannya akan lebih lengkap lagi setelah yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Suara Indonesia masih bersama Sinta dan tua dua tamu istimewa kita, ada Tante Wanda dan Kak Dia.
2: Masih di sini.
1: Pasti kita masih akan membahas yang lebih seru lagi. Jadi tadi kan Tante Wanda bilang kalau kita merangkul-merangkul itu salah satu cara membuat PAQ ini menjadi besar.

0: yang dari mereka yang datang ke kita.
1: Iya.
0: Karena untuk mereka, untuk kalau bila ada sesuatu hal yang penting dari pemerintah yang warga Indonesia harus tahu, supaya mereka tidak mengkontak yang lain-lain, mereka kontak PIQ. Begitu ya dia ya. Jadi pada saat ada sosialisasi.
2: Salah satu contoh waktu masa kepemimpinan saya dulu, sebelum dibentuknya Diaspora Queensland, itu saya dikontak oleh konjen dari Sydney untuk menginisiasi atau membuat sosialisasi tentang Diaspora Queensland. Jadi pada saat itu PIQ memfasilitasi ormas-ormas lainnya, organisasi lainnya, kita duduk bersama untuk membentuk Diaspora Queensland.
1: Ya. Jadi beda lagi nih sama
2: Diaspora waktu itu kan inisiasinya dari pemerintah ya.
0: Betul.
2: Jadi pembentukan Diaspora Queensland pada saat itu kita belum ada Diaspora Queensland Network. Di New South Wales dan Victoria sudah ada. Jadi pada saat itu dari pihak KJRI Sydney mengontak PIQ meminta tolong untuk menginisiasi membuat sosialisasi tentang Diaspora Queensland. Kebetulan saya ingat banget waktu itu Tante Wanda sebagai MC-nya, kita mengadakan di satu hall, terus kita mengundang para ketua dari organisasi yang ada di
0: perwakilannya
2: untuk kita bentuk nih Diaspora Queensland. Jadi
1: lagi masih ada juga sekarang
2: Diaspora
0: masih
2: ada,
0: berjalan ada. Karena setiap negara, setiap state harus negara harus ada diaspora
1: itu semacam resmi di bawah
2: setahu
1: KJRI.
2: Saya itu resmi kayaknya di bawah KJRI ya, itu kan pemerintah
0: di bawah pemerintah Indonesia.
2: Di bawah itu kan pemerintah, pemerintah Indonesia.
1: Ya. Nah, jadi saling melengkapi dong. Kalau ada diaspora, terus ada PIQ, terus ada
2: Organisasi
1: juga,
2: betul.
1: Kan? Nah, tadi banyak ya. Berarti boleh dong kalau mungkin ada sobat Indonesia yang tahu sebenarnya berapa banyak organisasi yang ada di Queensland ini?
0: Dia bisa jawab yang beberapa ya.
2: Itu organisasi-organisasi lain itu yang base-nya ada yang keagamaan, ada yang kedaerahan. Jadi kedaerahan, salah satu contohnya itu misalnya PBQ ya, dia dari Persatuan Orang-orang Batak yang tinggal di Queensland. Ya, Persahutan Batak Queensland. Terus juga ada orang-orang Manado yang sudah lama di sini, KKMQ, namanya.
0: Yang saya juga sebagai founder dari KKMQ.
2: Itu singkatan dari apa, Tante Wanda?
0: Kerukunan Keluarga Maesaan Queensland. Jadi Sulawesi Utara.
2: Terus juga ada yang orang-orang Sunda namanya Kompak Sadulur.
1: Kompak Sadulur.
2: Sadulur, mungkin tahu ya, Sunda kemudian ada lagi nggak, Tante?
0: Minang Maimbau
2: juga ada, ya.
0: Ada juga,
2: Nah, itu yang berbau kedaerahan. Terus yang untuk berbau basis keagamaan itu ada WKI ya, Tante?
0: Warga Kristen Indonesia.
2: Ada ICF, Indonesian Catholic Family. Ada lagi yang lain,
0: IESB,
2: Tante? IESB, Indonesian Islamic Society of Brisbane. Terus juga kita ada AMCQ, di mana ada masjidnya, Indonesian Muslim Society of Queensland, ya. Itu yang berbasis keagamaan,
0: Itulah sebabnya tadi yang saya tambahkan, yang pada saat ada acara-acara penting dari pemerintah Indonesia, PIQ yang dihubungi untuk menjadikan satu ke mereka. Salah satunya yang besarnya adalah sosialisasi pemilu. Itu bertubi-tubi tuh, Sinta. Jadi di bawah PPLN, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri dari Sydney, kami tuh diminta beberapa bulan diatur ini sosialisasi 1, sosialisasi 2, kemudian sosialisasi 3, kemudian hari haknya pemilunya. Itu PIQ yang diminta untuk mengatur.
1: Nah, selain pemilu juga, ini kan sebentar lagi kita akan masuk merayakan kemerdekaan tuh.
0: Betul.
1: Pasti ini nyatunya besok itu ya, di Agustus itu pakai.
0: Iya. Nah,
1: beberapa organisasi akan
0: bersatu. Untuk yang itu adalah semacam mandat dari pemerintah Indonesia diberikan kepada kita juga tadi harus kan sebutkan PPIA, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia.
2: Queensland, betul. Karena kita Queensland. Di Queensland, PPIA,
0: Nah, jadi mereka yang diberikan mandat untuk membuat acara 17 Agustusan itu.
2: Pesta rakyat.
0: Dan PIQ biasanya diminta untuk membantu, untuk mensupport saja.
2: Dan disitulah semua organisasi berkumpul. Jadi Pesra ini tahun ini tanggal 30 Agustus. Jadi jangan lupa ya, catat 30 Agustus.
1: Jadi walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu itu.
0: Betul,
1: dong.
0: Ya.

0: yang
1: misinya
0: selalu
1: tetap satu ya,
0: spirit
1: untuk menghubungkan
0: kita.
1: Hmm, ya.
2: Betul betul. Ya.
0: Nah, Kak Wanda dan sorry, Tante Wanda dan Kak Dia. Okay. Jadi kita dari segmen tadi, segmen pertama tadi kan sudah membahas sejarah, sudah sepak terjangnya bagaimana, terus tentang cara bertahan untuk menjaga organisasi kita sudah bahas juga. Tetapi masih ada yang penting lainnya, bagaimana merawat dan meneruskan organisasi ini untuk generasi berikutnya agar tidak punah organisasi yang sudah kita bangun dengan susah payah ini. Jadi ya, kita jeda dulu dengan lagu yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, balik lagi di segmen yang terakhir di Suara Indonesia. Tadi
2: cepat sekali ya,
1: sudah ada Reza pertama. Dan ini mengingatkan kita bahwa 1000 langkah yang kita lalui, walaupun sepanjang-panjangnya, itu kita bermula dari langkah pertama. Wah, wow. Jadi ketika dulu punya organisasi ini, perhimpunan ini, pasti yang dipikirkan adalah ini harus menjadi besar, harus menjadi kuat sampai tanpa batas waktu. Nah, ini berarti bertahan. Nah, kita akan bertanya tentang bagaimana untuk mendapatkan bisa melanjutkan gitu ya, mendapatkan kunci-kuncinya melanjutkan organisasi ini ke generasi-generasi berikutnya. Yeah. Kepada Tante Wanda atau Kak Diah dulu.
3: Iya, yeah, saya mau ngomong soal
2: silakan.
3: AGM ya. Jadi dari yang September 2010 itu kita sudah membentuk dalam bentuk incorporated, punya IBM, punya bank account dan sebagainya. Dan untuk itu kita mengikuti peraturan dari pemerintah Queensland. Dalam hal ini kita laporan ke Office Fair of Trading, di mana setiap tahunnya kita harus melakukan AGM, which is Annual General Meeting, di mana kita melaporkan laporan keuangan, laporan kegiatan. Dan karena kita memilih mengikuti financial year dari Juli sampai Juni, jadi AGM itu harus dilakukan sebelum
2: akhir tahun.
3: Jadi at least akhir tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember itu adalah batas waktunya. Nah, di AGM ini pemilihan presiden PIQ itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tidak setiap AGM kita mengadakan pemilihan ketua. Jadi misalnya tahun ini kita harus melakukan pemilihan ketua dan itu harus dilakukan antara bulan Juni sampai Desember kita harus melakukan AGM itu. Dan hasilnya itu harus kita laporkan ke Office Fair of Trading. Itu namanya annual return.
2: Nah, itulah gunanya sekretaris ya. Jadi supaya juga kita mengerti dalam perkumpulan seperti ini, jadi ada beberapa yang ketua, sekretaris, bendahara. Di sini yang sekretaris kita PIQ dengan dia, dia lagi menjelaskan step by step peraturannya sebagai incorporated. Ya, teruskan di.
3: Kayaknya cuma itu aja. Nah, sekarang kita ngomong jadi, soal
1: dua gimana? Tahun sekali ya,
2: ya ada dan pemilihan
3: presidennya.
1: Dan itu ada semacam beberapa kandidat terus dipilih dan menyampaikan visi misi begitu.
3: Iya, betul.
1: Yang utama adalah yang membawa PIQ ini menjadi
3: butuh komitmen ya sebetulnya ya untuk ini, karena kan ini sifatnya sukarela, volunteer, di mana para pengurusnya itu mulai dari presiden, terus sekretaris, bendahara, itu tiga itu aja ya yang intinya,
2: yang
3: dan itu benar-benar harus berkomitmen. Dan kebetulan kita di sini Tante Wanda dan bendahara yaitu Ibu Endang Salih, dia itu juga kerja, dua-duanya kerja full time, jadi benar-benar komitmennya tuh yang serius banget deh pokoknya. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu ya Tante,
2: betul,
3: ya hadir di acara kegiatan ormas lainnya, dan itu biasanya kan after hours atau weekend. Padahal kita weekend maunya juga istirahat gitu. Tapi karena udah komitmen harus pergi mewakili organisasi.
1: Gitu ya. Singkat ini, tiap tahun ada pertambahan anggota?
3: Nah, untuk anggota itu dari waktu yang 2010 sebetulnya kita udah memulai itu. Waktu itu saya ingat saya catat itu sekitar 80 anggota, karena sebelum-sebelumnya tidak ada rekornya, tidak ada catatannya. Tapi waktu itu saya ingat saya sendiri yang bikin listnya waktu itu sampai 80. Dan sebetulnya untuk jadi financial member itu sebetulnya nggak mahal, cuman waktu itu cuman rate-nya cuman $10 per family dan $5 per individu,
2: per orang
3: itu per tahun loh. Dan kalau mau kasih donasi bisa juga, cuman karena kemarin itu banyak kesibukan dan ini agak terbengkalai sedikit sih, cuman kita akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki apa namanya rekornya gitu.
2: Kadang-kadang mereka juga mengenai anggota ya, Sinta, sangat disayangkan setelah dibuat satu list gitu ya, mereka-mereka yang sudah jadi anggota, kalau mereka sudah kembali ke Indonesia atau pindah di state lain, ya, kami ya, tidak diberitahu. Jadi untuk kami juga untuk mengupdate record itu sangat sulit.
1: Jadi datanya...
2: Namun kami bisa lihat juga dari... Facebook PIQ juga kita ada Facebooknya ya, mungkin sekretaris bisa
3: lebih
2: sampaikan. Lebih dari
3: 1000 followers sih.
2: Sudah followersnya sudah banyak di situ. Itu mereka bisa melihat juga kegiatan PIQ dan ada apa, ada siapa-siapa saja orang-orangnya.
1: Oke. Terus yang menjadi anggota atau caranya tuh, apakah langsung saja menghubungi media sosial atau bagaimana kalau mau berkontribusi di PIQ?
2: Ya, seperti yang Sinta bilang tadi dan juga dibilang oleh sekretaris dia, kita jadi bisa menghubungi, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada emailnya juga.
3: Nah, Facebooknya itu Perhimpunan Indonesia Queensland, Instagramnya juga sama, Perhimpunan Indonesia Queensland.
2: Dan emailnya juga ada piq.community@gmail.com.
1: Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada di Queensland, kalau ingin berkontribusi untuk merawat bangsa kita di Australia, apapun budayanya, bahasanya, persahabatannya, persaudaraannya, bergabunglah di
3: PIQ Incorporated
2: Queensland.
1: Dan, Tante Wanda, bisa dong ini sebagai terakhir untuk regenerasi agar organisasi ini tetap berjalan panjang.
2: Oke, saya excited sekali ya kalau dengar kata regenerasi, karena saat ini PIQ kuat karena dedikasi daripada pengurus-pengurus yang dulu sudah pengalaman, kayak dia sekretaris ya. Beliau tuh dari mula sudah melihat ada yang hilang, ada yang masuk ya. Dan juga dia sendiri juga membawa anak-anaknya yang adult ya untuk ikut di kegiatan PIQ. Nah, regenerasi ini kita harapkan mereka-mereka yang dari segi mahasiswa atau diaspora yang sudah tinggal di sini dan ada anak-anak yang besar di sini, itu yang kita harapkan bisa ikut karena mereka masih ada hubungan kuat dengan Indonesia. Apakah dari ibunya ya, dan mereka pernah tinggal di Indonesia kemudian pindah ke sini. Regenerasi ini kita harapkan mereka mau untuk masuk dan bilang okay, saya bisa bantu, karena itu sebenarnya tidak susah dan tidak berat. Jadi saya harapkan dengan mendengar ini ada generasi muda yang mau mengangkat tangan.
1: Atau ada semacam program yang bisa melibatkan para generasi muda?
2: Bisa kita ikut sertakan di acara-acara untuk webinar, yang kadang-kadang untuk dari multicultural bisa ada webinar untuk organisasi juga. Tapi untuk PIQ, kalau dihubungi kepada kita, tentunya kita akan ajak terus dengan memperkenalkan lebih dalam sejarah dan kegiatan PIQ.
1: Baik. Seru sekali untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Tante Wanda, Kak Dia, yang sudah hadir
2: kesempatan
1: di
2: ini.
1: Suara Indonesia. Semoga PIQ terus berkembang, bermanfaat, dan terus memberi inspirasi. Juga terima kasih kepada Sobat Indonesia yang sudah menyimak acara ini. Dan pastikan simak terus program kita, Suara Indonesia, setiap Rabu jam 4 sampai 5 sore hanya di VOIB 98,1 FM. Jangan lupa juga meluncur ke Instagram kita @suaraindonesia.qld, atau kalau misalnya mau tanya cara bergabung dengan Suara Indonesia atau mau berbagi topik dan ide atau tokoh-tokoh siapa yang bisa membawa inspirasi yang kita bisa bawa ke sini, boleh banget. Jadi silakan email kami di suaraindonesia.qld@gmail.com. Jadi terima kasih dan kita akan ketemu lagi di perbincangan-perbincangan berikutnya.
2: Berikutnya.
1: Terima kasih untuk panel operator kita, Regin, yang sudah dari tadi bersama kita. Kita yang tugas hari ini pamit undur diri. Saya Sinta Ardan bersama dua tamu kita.
2: Saya Wanda.
3: Dia.
2: Sampai jumpa.
1: Dan kita akan ditutup dengan lagu dari Vidi dan Tiara Andini. Buktikan PIQ pasti bisa.
3: Okay, dah.
2: Dah semuanya.